0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Speche hun ángel, eskanach chunakah ritabal tokop, rukam hun kanalakpuak hopibal, siatach chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ridios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchich churik analakpuak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chiparuk abri ángel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, Chuach ri Dios, rachil tak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lak tak winak. Katekuri ri angel kuchepukok ri hopibal, ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ri tak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umahki. Churuk isashik. Krok esah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ekak, ruk ek alak kikel, chek ek puwir wachulew, iushik uchkapil wachulew kportahik, shokohe rireshlak kayes kportahik. Riukap angel, krok isah chiritum, eksetesh paripolo hunhas wach checheri, hechas hunhuyuk rechak. Iushib uchqapil ripolow kuhal kikel. Kekam ushib uchqapil riawag, che kaskoh paripolow. Iushib uchqapil takri kukub, ksachitah wach paripolow. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunnima lachmil, chek katik khekhas hunjabal takak. Ktsakpuwi ri ushib uchqapil takri nima. Ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenjo. Ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumalwek ala khari. Krok isah chiriukah angel. Katekuri kchaitah ri ushib uchakapil ruwach rikih. Ri ushib uchakapil wach rik. Eri ushib uchakapil tak richumil. Unchi ri ushib ki chakapil kakekum kanahik. Ripak ih ksach wach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakah, ekurak uchi rukkoulah uchabal.
2: Itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dios, haré que kitsukuri sukil kechri e haré. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushi riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, haré di Cristo. Arech cheke kohonek kohi rik isuk il. Genakut, rimoises chuts ibah puiri utsuk il ripishap. Chek ir na kulok, paripishap. Chekachin rikuban na ripishap. Kokohiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
2: Mabih bapare wanima, hachink pakina richika, wa weri kubih, arech kukasa hulok ri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, waweri kubih, arech kupak paulok ri Cristo waral chich kishol, rikamunakib.
1: Has kubih weri.
2: Ritzik si balak nakak kovi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
1: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukohocheri Dios, shuwalichisah owachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzih rechri kohonik, chik ochorichiah, kukamulokri kolotahim. Laman kubihtari tzibatalik.
2: Hachintik konch rechriare, mankkishtari.
1: Atekuri, mankot halachoch chikishol ria judío, ria griego. Conojel junamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech conojel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ihri ubi ria haushel, riare kugoltagnare. Katekut, hasusik shikri kakaban riare, we mangare nape kuk kohon chrechriare. Katekut, Haske kaban cheu kohik weman arena be kata riare. E hasutayik riare weman kotahun winak kuya ubishik. Katekut hasubishik ritzih kabano weman arena be ukta komulok. Hachakuya ubishik ri utsi ritz ibatalik.
2: Sibala helik rikakan tek kiya ubishik ri utslak taktsih.
1: Katekut mankono heltak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech sheri Isaías kubih.
2: Ahaushel, hachin shukoh rikatzik?
1: Genakut, rikohonik keperu mal riutzik rika yoobu bishik ritzik. Eriutzik rik yoobu bishik ritzik keperu mal riutzik rikristo. Katekuri, riingiman hunkotokchi ah, namashikitata ri eare?
2: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
1: Katekut, kiman hunkotokchi ah, La manchuchop tari Israel, shibitah rumal ri Moises.
2: Riin, kishin wachi shomach nari, rumal hunche man amak tach, riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
1: Ri Isaías shokuhe shubih.
2: Ri eare, shinkiriko kumal ri manchin kitsukuhtach, riin shink alahisahwi chkiwach riare, che manchkita tachwech.
1: Katekuri kubih puwiri Israel.
2: Ronohel tak ih shinyari nukab chkech kuntinimit, che man kniman tak, eche kekulelanik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riuahachori nim rachochi Dios, chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatagnachkech, rimankotahari, kakahonikuk, arechche kikita kalehnari, ritioshalachti nimit pakawinak kep ik. Adekut, kimanari, cheriekep ekatal tzir chiwir, kikashernari nutzir, pa 1260 ir, rukhun kostar katsiak.
2: Ri eareri, eareri kepche olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuachri ahau rechri wachuleu. Wekohun winak kubank ash chkech, chikel aari pakichi, arech kikeporojo bik rikikulel. Henakut, rihunchi krah kuban kash chkech, henakuri riukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutsapishik rikah, arech menkpeta hap patakrik ih, aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puiri ha, arech kik hal pakik. Eriko inem arech kik chasah riwachulew, ruk kilahtak kash, shak horopa mulk kah ri eare. Katekut, aretakchi iskistah rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parinima lachsiwan, kpenari chi ubanik richoch, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishikri parik aibal rechrinim tinamit, cheshakpa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Ri kaminaktak kibakil riare, ke kanahkan ri chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihuqat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Kategori menjatal tari arech kimukik. Ri winak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri, ekikiasi panik chibiltakib. Rumal rech, chiwekebe qashal utsih ri dios ri, shikban si balak ash chkech. Kategut, aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
3: Chishpakal ulok waral!
2: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbolri, shpehun nimalak kabrakan, eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip, erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios ko chikah. Shokotahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim she ilwi.
3: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cheresh ri kahaw y cheresh ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
2: Katekuri, ri huinak keje.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Antaj atoxtsig pakiwiri e kaminaqib. Kamikri rahawashik cheri e apatajinelab ri e qashaltak atsig. Kiatak chkech kikamri tohbal kech. Shokuheri atioshlaqtak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chi e chutin, chi e nimak. Echek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
2: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach.

chivech manjerita uya ikin mano jehasu ya iku manri uwachuleu muban kashri iwanima muban kemikush mishibihi vip riish itom rehastak cheshimbih chivech riin kimbena kategori kimpechina humul ibuk weta kinilo ok ehriish kishkikotik nala chekin beru gritachel rumal recheritachel arenim chinuachri in kategori riin kimbihweri chivech kamikri aretakchi mahok kulmatahweri arech aretakchik kulmatahik kishkohonik kamikri mankinzihota chikihastakibuk rumal reche petinachi ulochri unimalwe wachuleuri panuviri in mankotahun ukowinem arech cheri wachuleu kretamah cheri in kinlookeh ritatshel echeri in kimanoheri hacha inutakomu lok ritatshel chrech chistakalok chuhelubik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ikut, hunsi balah winah kikimulih kib. Katekuri kepewolok rukriare paronoher rihetak tinamitulok. Kubih pahunsi hobelil.
2: Ri ahtik konel shelubiche utikikri iha. Arechi shuha pihriha. Nikah stak chuchiribe. Stak aleshik ere echikop ahuwakah shiktihbi kronohel. Nikah chik stak puwi abah. Shkeinakut. Katekut shaki harik rumal reche man kmakmak tiktak. Nikachik shtak patak kish. Rikish shokuhe shik iyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik shtak pa utsulew. Shk iyik kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
1: Kategori kubih.
2: Hachin riko ushikin arech kuto. Chutatabeh ba wetzihri.
1: Ri euti hoshelab. Kikot uchi riare, khas kubih witsi khobalilri, riare kubih.
2: Chiwech ri ish shia pacho bikri retambal ri rahayubal ri dios. Katekut, chkech ri nikachik shuwi patsi khobalil arech. Tahin kikil ri khastak eman kikiltak, tahin kiktori khastak eman kikchoptak. Ri hun tsi khobalil kubih we khastak ri. Ritikon are ri utsi ri dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzig katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzig parikanima. Arech manke kohon tachrechri dios e manke koltaktak. Reko puwiri abak e areri rishkik amri tzig rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshibk ik. Kateguri pariuk ikri itzel kebe ubik. Rishtak parikish eareri rishkitari tzig. Katekut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal erik ikastak rech rik aslemal. Shaherik ut manke anartak, manke kovirtak. Rishtak pari utzulew eareri rishkitari tzig ruk hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzig, kikiahetak kiwach rumal cheri eare kikiternebeh e manke keshtaktak. Mankota hun winak kutsi hun kantil, katekuri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khasu tayiki mano. Rumal rech riko uhastak ke atahnari ichrech. Iri mankota khastak rech, shask kamna ubik shokuheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
1: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kiya ubishik chrech.
3: Ri anan eri eawachalal eko waral ekkak katkichabek.
1: Katekuri eriare ekumiah.
2: Rinunan eri ewachalal eareri eri kiktari utzihri dios e kikikaslemah.
1: Shbantak pahunk ik, kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, katekuri kubik chkech.
2: Chukas chakab chrech wechori.
1: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha akok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri kikasuk kibih chrech.
4: Ahtig! Ahtig! Kukamik!
1: Riare arechik kastahik, kuyah rikyakik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
2: Hawichik owiri ikohonik.
1: Riare kishibim kib. Kibir chbil ki ruk mayibal.
3: Hachin kuwa we are. Cheshokuhe ektakan chrech rik yakik eriha. Katekuri keniman chrech.
1: Keopanik parikitinamit re ajeraseno. Cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pnak. Aretachi kukisriutir kubir chrech risimon.
2: Hatubik palecho hawi nahupam echikiakari takikat.
1: Kubir risimon chrech.
3: Achtir. Shukchakon hunakap katekuri. Mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzih riat, riin kinkiak narikat.
1: Kherik kibano ekchapo sibalak ekitakkar. Katekuri kurakih rip rikat. Kekisikih apan rianikachik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalak hinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi krilo. Jupalik tzach chotak riqen de Jesús ekubieh.
3: Hatnach shnuach riin akhawshel. Riin in khunach makunel winak.
1: Kushibih rib de are. Shokuhe konohel ri ekoruk. Rumal rech nohinak rikat cheriker. E shokuhe ri Santiago erishuan. Che eukohol ri Zebedeo. Che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubieh chrech ri Simón.
2: Mashibih hawib. Chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalech patak rihukup chorioleu, katek uri ronoher rihastak kiyakanok ek kitarnabeh riare. Eare takchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoher riutsumal tahenk kiyik. Arechi ikril ri Jesús, kumehbari watch chorioleu, kchaburuk riare kubir chech.
4: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
1: Riare kulik riukab. Kucha priare ekubih chrech.
2: Riin kinwah chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan riare chrech, cheman kota hun kubih wiwehun has uachri. Katek ut kutsakatisah.
2: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri hun tabaltokop rumal rechweri. He has shtakan ri Moises arech hun utskutbal chkech.
1: Sibalah kebe china utzihol riare, esibalah ekiwinah kepe che utat beshik ri utzih riare, arech ke kunatah che tak ri kiyabil. Katek ut, riare ekbe pari tzinalik ulew hawi kuban ri uchabal ruk ri Dios. Pahunkih che ktihonik, etuyul nikah e fariseo, e nikah e ahtihab, chrech ri pishab, che pitinah uloh paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, ri Jerusalem. Eri uchok abri ahaushel kubanochek kunanik. Katekuri, ekeboshib achehab, kikamo mulok chohun lachat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano, arech kikiachu watch riare. Rumal reschem mankirik tak, hawihe kokisak ubibriare. Kumal risibalah winak ekolik, keakan pubiri ushotalha, kikikasah ulok riare ruk ruchat. Chuwach ri Jesús. Kril ri Jesús ri kikohonik kubih.
2: Achi ri jeta kamak ksachitahik.
1: Ri eachtibab eri e fariseo kikichomach.
5: Hachink uawe are, che kubih itzel takzih chech ri Dios? Hachink kowen che usachik ri jeta kamakah we manshuwi ri Dios?
1: Ri Jesús retam ri kichomabal e kubih chkech.
2: Suche jewa kichomach pari wanima. Suriman kastu bishik, ksachtah riamak, onchatualihok echat binok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kkowinchi usachik ri makah chuwachuleu, kintakan chawech, chatualihok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
1: Shakbi ikualah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe parirachoch inim krilwi ri Dios. Konohek kimayih uwach wehastakri, Ek kikikilah ri Dios, en nohinak che shibirikil kikbih.
4: Kamikrish qil nikah hastak che kashu kohek.
1: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che levi riubi. Tuyul chuwoch ri umesha rech tokbal alkabal, ekubih chrech.
2: China terne behri in.
1: Ri are kuyakanok ronohel ri hastak, kualahik ekatere chrih ri are. Rilevi parirachoch kusuhache

0: Yare juni malaj ulanik. Si balaj eki winakche e ahtok inel puek. E enik aj winakchik che ek okuk chorimesha. Ri e fariseo erikaktsib riare. Ke wishwitik chkechri eutijoshelab ekik bij.
1: Suche kishwaik eki kumuk ri amaha. Kuk le ahtok inel puek. Ele ahmakip takachihab.
0: Ri Jesús kubij chkech.
2: Ri ustak winak man rahavshikta ahkunanel chkech. Are rahawshik chkechri eyawabib. Ri inma in petinakta chikisik ishik, chehunk eshohib chkechri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik re ahmaki winak. Arech kik eshkib.
0: Katek uri ri eare kik bichrech. Ri eutihoshelab rishwan sibalah amak el kemewahik ekech avruk ri dios. Ehunam kuk ri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri. Que waik e que kumun chrechri amaha. Ri Jesús kubich chkech.
2: La kishkowin is chekimano ke me wahikri erachil rich amala che isikim parikulanem aretakchi rich amala kokuk. Kpenak utri nik ahtak ich rich amala ke sa shubiri kuk arechik uri ke me wahik pataklik ihri.
0: Kubichun tsihob elil chkech.
2: Mangkota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun el atsiak chik. We kukupi rikak tseltahri rikak atsiak. Eri hun chakap el man kukulak tari rikakap kak. Mangkota hun winak kukok rikak amaha panikak el taktsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhe taktsum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mangkota hun winakche aretakchi shkumutak rumal riojera maha krakchi apanok rikak vino. Rumalreche are kubihnak uri. Shasari wi uts riojera amaha.

0: Seguri kuchabuko kretiak. Rumalre cheriare kuchumak.
1: Kine bari in chikin chapuko kretiak kin koltahua.
0: Katekuri shans chanim. Katanik hawi kerulok riukikiel. Riare kuchbo che ut chikriu bakil. Chichanim ri Jesus kuchbo. Chehun chokap sherulok shans rukriare. Riare sutin ukaibal chikishol riwinak. Katekuri kubir.
2: Hachin shuchap ri watsiak.
0: Ri euti hoshlap ke kipir cherech.
3: Riat tahin kabilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekuri kabir. Hachin shinuchap riin.
0: Kiuka yerri winak. Adech ka alahainik. Hachin ri chapowukok. Shas chanim riushok kushubir rib. Riare retam rishukulumag. Kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib. Cheshukulim chorirakan. Eronoheri sakalastih kuyupishik cherech. Riare kubir cherech.
2: Walkwal, arire akohonik shat kolovik. Hatru grini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
0: Aretak che tahen kachauna, kiopanik ahunak, che petinakulok, choha rukrik animal, pariukolpal chapal, katekuri kekipir.
4: Shkamekriam yal, suru malka chuhari sahnari ahtih?
0: Katekutri Jesús, Cheshuta, Ritzir, Kbishik, Kubir Cheresh y Kanimal, Pariukol Pal Chabal.
2: Mashibihawib, Shuichat Kohonok.
0: Katekuri Makarachtach Chekohun Kbewiruk, Shuneri Lu, Santiago, Erishuan, Charachalari Santiago. Kyopan Parirachoch y Kanimal, Parisinagoga, Kyukayer Rewinak, Checho Harinak, Ekonik Ake Oik. Ekonik ah chakirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubir chikech.
2: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
0: Riare kakitsehuwech, katekut riare, keresahubik konohel riare, ekukamubik riutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir cherech.
2: Talita kum.
0: Wubishkal weri kubir.
2: Alah numi al, chavechri at kimihwi, chatwa li hok.
0: Chichanim kualah rialah ali, katekuri kbinik, shane riare kablahu hokunap kolik, katekuri riare sipalah kikishbir kib. Riare sipalah katakan chikech, arech, mankota hun kretamah weri. Katekuri kubir chikech, arech kakiyari uwari alih.

0: Hasku shubanchawach, hasu hakik shubanchreti awokoch,
1: kubich kech.
2: Warish bitachiwech, katekuri riish machineta tabechtah, hasku cheche arekiwah kitachi humul wari, la shashukuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelapri are,
1: ketalah watch wachi, katekuri kikbich kech.
3: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelap ri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Ri achi kubir chkech.
2: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok ri are. Echen shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri ur ketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuach ridios, ewe kuban ri rahawanik. Ridios, kutat beh ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
1: Kikbir chrech.
3: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ugok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chishikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
4: Latkat kohon chech ri okohon riachi.
1: Riare kubik.
2: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri inchrech riare.
1: Ri Jesus kubik chrech.
4: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare kukalifisah ikubih.
2: Kin kohonik kahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
4: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitah ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo chek oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
5: La shokuhe og moyibriuch.
1: Ri Jesus kubih chkech.
4: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekil.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Echech takriche, hampanaches tibatah kumal rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eu patanihelab rika Dios.
2: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik. Ujkal ki jemil. Ekech konohel ri ki jukat ri ewinak ri Israel. Ekab la jukmil rech ri jukat ri Judá. Rik orit ikabal chkech. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Rubén. Rik orit ikabal chkech. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Gad. Kore kitikobal. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Aser. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Neftalí. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Manasés. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Simeón. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Leví. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Isaacar. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Zabulón. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Sheb. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Benjamín. Che itikatalik. Kategori. Shinwilchik shielu lok si balakik iwinak. Cheman kota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalachtim. Echuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkowlach kichabal kikrakakeh kichi.
3: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchig.
2: Kategori konohel ri angelib, chikesutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoh, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek kichilach ri dios, kikbih.
4: Amen, teuchipal, kichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amén.
2: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawije shepewi ulok.
2: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Eare la ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emakchakik tachi kichiri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chik chetak alpa unik yahal rinim alak tem, are ahyuk ri chkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri dios, kusunari ronohel uwal kiwach.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alil puwiri uholom, riare yawa bishokchik, ikura kakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutsir ruk riakal. Hunukap utbalchik alahin parikah. Hunnim alah chikop chik'aq riare. Kobu kub uholom, elahuh ruk'a. Puwitak ri uholom k'ohun ketakik chapalwi. Riuhe kuhokeh. Hunch kech ri ushib uch akapil tak ri chimil k'ocho rikah ekukia hulok chuwach riuleu. Rihun chikop ri shetak'i chuwach ri shok. Chikutsir ruk riakal. Arech kutihu bi ri alah akal. Aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala. Ri are chike uyukuh nari konohel riwinak. Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri Dios. E chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leu. Hawi shusukumah ri Dios. Chech hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila. Eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohi tachi kikolbal parikah. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats, rik ashtok on ri Satanás ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu, shekia kulok puwi ruwachuleu, ri e Ángel erachilare, shekia kulok ruk riare, katekuri shintahun koulak chabal parikaj.
2: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chech ri kadios, eri kovinem chech ri ukristo, rumarres chech polesh ubik, rikubir itzel pakiwiri e kachalal, Ri are che kubir ritzel pakiwi chipak'ih chichak'ab chuwach ri qadios. Katekut, ri are shkichako rumari ukik'el ri alajchij, e rumari kitzij shkiya ubishik. Rumari shema shkiyata nim uq'ij de kikaslemal chikate'ke kamik. Chishkikotoj ri ish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech ri ish, ri wachulew eripolow, Rumal resh che ri kashtok shkahuloh par ikolbal ruk ni malah royowal. Eretam che sha ehalam chik riheta uqih.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo che shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shi atak chech hukamo bi krikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalik alahuleu. Chika par ikolbal. Chenach chech ri kumatz, hawihe chik owir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumatz shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumatz. Shas chanim shpero yowal rihun kumatz chech ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol ri upisha bri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Riin, intakil puwi risanyeb rech ripolow.

Kategori chichanim katuyi nari chori otem rechru kovinem. Chuwash riare kimulish nari konohelis wan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwachri. Rienik ah kuk rienik ah chik. Jehas riahyuk chekutas kiwachri chik kuk rik isik. Keuyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori riahawinel kubih nari chkech riek opare rikyakab. Chis ahri ischa om takwinak rechri nutat. Chikama bari echbal rechri ahawibal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik uk iiku lok ri uachuleu. Rumal rechri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinak tak kategori shinikulah iwuk. Ri in inchanalik kategori ri ish yawat siak. Rein in yawa teguriri ish sinisolih. Rein in kopache teguriri ish sinivila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kikbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguriri shakyari awa. On chiri at shakiha chi kategoriri uch shakyari awa kya. On humpane mat at kawinak tah kategoriri shatqak ulah kub. On at chanalik teguriri uch shakya awa tsyak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubih na wetzih chkech ri. Kastzih kimih chiveh charetak chi shiban ri khastak ri, chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish, chinah bi chwech ri in, itzel tak winak. Khish pari hunalik ak, Che sukumam chrechri kashtok echkechri angel che erechare. Rumal recheri in shinumik kategori ri ish manshiyata nuwa. Ri in shakih nuchi kategori ri ish manshiyata nwuk ya. Ri in man iniminaktah kategori manshinikulahta iwuk. Ri in chanalik kategori manshiyata watsyak. Ri in yawab e inkopache kategori manshiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa ashat qil ri uch che shatnumik, onche shachqih hachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori, riare kubih nari ichkech, kasih kimbih chiwech, che ronohe li khastak che man shibanta chrech ri in lah chutin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kasle mal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorí, richis que quiterne behriare, rumal reche que chop uachri uch abal, man que quiterne behta ubihun winakri, che man chop talta uach. Shane que anima hubiri, rumal reche man que chop ta uachri uch abal rihun winak, che man chop talta uach.
2: Ri Jesús shubich kech, wihun tiho belil ri, categorí iere, man que chop tu bishkal we shubich kech. Categorí, ri Jesús kubich chihumul chkech.
1: Kasih kimbichiwech, inri inuchi kral chkechrichih, konoheli epetinak kanna bechin wachri in, e la gomab shokohe e itzelta kuinak, katekutrichih man kshkitat behtari kichabal. Inri inuchi kral, wekohun koku bipari uchi kral, che inakut koltahna, koku biri ekelu biri, kategori kurik rechari, ri ela omk petik arecha kulbana ilak. Kulketa kulag eku kamisag konohel. Riin in petina karech konohel kikohik kikaslemal e kikohik si balag kikaslemal. In riin utzalahajyuk. Ri utzahyuk guhachri ukaslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal, cheriman ahyuk tag, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw kuyayi tech kech eki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihri chih chuwach. Inri in utzalahajyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih. Che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukovinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukovinem arech ki atakchina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
2: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
3: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khaschekit atbeh ri utzih.
2: Ek och nikah kekbih.
4: Wawe tziri mankel ta ulokla pa uchie hun kashtok.
5: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
2: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimra choch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimra choch ri Dios. Chushi ri hun hache ra choch ri Salomon. Ri ahudio kiksutik kip chrih ri are. Kategori. Kikbih chrech.
6: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
2: Rik Jesus kubih chkech.
1: Weri ishbitak chiwech wumal ri in. Kategori man kikohtak. Richak che kimban pari ubiri nutat. Areri rik banow katoksih panuwiri in. Katek utri ish man kikohtak weri. Shane rumal chiri ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyachwech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
2: Humulchik, ri ahudio kikamchi uloq nikah abak arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
1: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak chepe.

kategori shakhun kiri qawik shakhun kik omawik rik chakik ani naqil chi shak inba arich ish kis chakanik ri eahit anilab parik et zambal eni makwinak kik ilkib chero nohel khastak kategori ri eare sharumal chik kah kikichak hunuket kiholom chik kayik kategori ri uh rumal hunche mankakaita shahekuri riin aninakil kinshiknik riin mankimbet ri wetamat wetam hawi kimbewi kategori manshakt kinshiknik shakheri shaneki mank eshrech wenumbakil ekinkoh bachak rumal che riin shinyao bishikri uslachtsir chikechrenik achik egwene mank utstach kine elok

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eki sukuba uchomashek arechruk subonek kikichapri Jesús eki kamisah katekuri kikibih.
2: Manga kachaptah parinemakih arech makakitukih takip riwinak.
1: Ri Jesús kopa Betania parirachoch ri Simón chitahankak iri wakil. Kikibukok hunishokruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal chesipalah pakal rahil. Katekuri kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretakchi tahan kuaik. Aretakchi kikilweri ri etihoshelab mang ustak kiknachirech ekikbih.
3: Haschi shakubank ashirechweri shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebaib.
1: Ri Jesus retam ri tahan kikibih ekubih chikech.
4: Haschi kitzihohwi ishokri. Tiare shuban hun utsalah banoh chwechri in. Rumal nak utcheri eme baib, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ehek riare chowenu bakil ri, kin suk umak chushe kanok ri numukik. Kasih kin bih chewech. Shakhawihe ne, kbish nari utsalah tsih paronohel ri wacholew, shokuhe kbish nawa ri shuban we are ri, Arech hun na tisabal rech riare.
1: Katekuri hun chikech ri kablahuh, rikibish Judas Iscariote chirech, kebekuk ri enimak chuchkahawib, katekuri kubir chikech.
3: Has rikiwak ki yachwech, katekuri ri in, kin hach riare chiwech.
1: Ri eare kikito hun winak lahuh sakpok chirech. Katekuri chiare ubichiri, riare kutsuku hun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelab kikep ruk katekuri kikibih chirech.
3: Hauchi gawah chikek sukumah chawech, arech katiek ri alak chik rech kashebal.
1: Riare kubih chikech.
4: Hesh paritinamit parirachoch rihuna chi, kategori chibih chirech, riaktih kubih chawech, nakakchik oviri nu kahbal, pari awachoch, Ri inkinimak iharisa huiri ashebal kukri enu tijoshelab.
1: Ri etijoshelab kikibanoje has shubih ri Jesús chikech, kikisukumah ri ashebal. Aretakchi kakakri ih, kikohi chori mesha kukri ekablohuh. Kategori aretakchi tahen kewa ik ri Jesús kubih.
4: Kasih kimbih chiwech, chehun chishol ri ish kinuhash nari in.
1: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki juhunal kikibih chirech.
5: La innelo ahauchel.
1: Riare kubih.
4: Rihunche kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balah kash rechri rihuna chi chekachowri ukohol riachi. Are si balah utzri chrech riachi ri weta matshalashna chuk ikhsak.
1: Kategori shokoheri Judas rikahachauna riare kutachrech.
3: La innelo rabi?
1: Ri Jesús kubichrech.
4: He, atkat binweri.
1: Eare takchi tahan kwa ik, ri Jesús kukamukok rikashlangwa ekuteuchir, kupiro, eare tak kuyachikech ri eutihoshelab kubich.
4: Chik ama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
1: Kategori kukamukok rihun pakbala maha, iaretak kabantak rihun maltyoshinig, kuya chikech e kubih chikech.
4: Chikumuh iwanohel, rumal reche arewa we nukikel rech di chapalqab. Chikkehek na rumal kech si balahek iwinak, khe khasachbal rikhatak makah. Eri in kimbih chiwech, che man kinkumuh ta chiwa we ual ri wach ribid, chikatenari hun ikchik. Chekak chik kin kumuh iwuk ri ish parirahoibal rinutat.
1: Aretak chi kikibishok takri bishopan ke elbik ekebe parihuyub olivu. Chichanim kubih ri Jesús chikech.
4: Iwonohel wa ri ish kitzak nawa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rech chitzik bata.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wejuna chiri, kiukulaj yahmakip katekuri kuakuk riere.
2: Katekuri kubich kech wejun tihubelirri.
3: Hachinchi vechri ischeve ek ohunok al uchih, katekurik sach hunch kech. La mankiuyata kanogri humuch melech lahuk parits inalikuleu, arechk beche utsukushikri hunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot bauk, rumal recheri inshin rikri hun nuchichche sachik. Kimbich chivech. Cheshokuheheri, koni malachki kotemal china chikah rumal shahunahmak, chikukeshukush. Chuach humuch belechlahuch e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkeshkikush. On hachin hunishok che kolahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtah chik atena kuriko, aretakchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrihri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbich chivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubich.
3: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubich chrechri utat. Tat, chay amari nuhastak cheshwech balri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nak dinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpehun wihal pawetinimitri. Kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek oparitinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kuno hisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ou chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Mejoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk ri utat. Aretakchi nah kowi, krilulok ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwach rikah, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtah rinimakich. Riname aluk ohol ko pari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurikchi na riare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk riewach il.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chumil, e areriu e wukup angelim, kechri e wukup komontiosh. Eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
1: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil pariraquia abukab. Te areche kvinpa kinikia halvi wukup chahbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzelta kuinak. Te at ke akoch parikashri e areche kikoki eta konelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manka kuitarik ashru malri nubi in, e la manchat kostah. Katekut, ki ban katoxif pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, che ko pari umahi bal kanok. Chnatach chawech, ri kolbal hawi at sakinakwi. Chak esha akush, e chachakuhri na be achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkatihri ukolbali achak bal. Wa weri, we mankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechi ko ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Kimana arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Esmirna. Chatzibah. Jehová cubiri na be erik isbal, te areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il, knebari at inom, wet amri tzel tokzir kechri e areche e ahudios kechachi kip, kategori man e ahudios tah, shane e hun sinagoga rechri satanas, mash e habib chechri kashchri kak ashkolih na, kamikri ik ashtok. Que ukiaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash. Kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rechkash. Subchat kolok chika parikamikal. Kategori kinyanari chavech riketakik rechmari laholom rechkas lemal. Riareche ko ushikin chutabari tzihku bihru shlapshelch kechri ekomontios. Richakanel mankushehtari bri. Chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo. Chatzibah. Jehová kubihriare. Chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at. Hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut. Ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nukohonik. Kneba patatri ukihri antipas. Risuk alah atal nutzih, cheshkamisash parit itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, riukohik hunkam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokok chkechri hos, tak e esan uach Dios. Eki makun kuk takri e Dios esri. Shukujeri at akolom pari atinamit e hojun winak, chekikto uach ri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba awip, we makak esha awip, chanim ki bek arech ki incho hinok kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Ri arech eko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach. Che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abach ri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah. Hewa kubihlu kohol ri Dios. Cheri obokoch hehasu hulu.